Nuko rero turabandanya tubashimira cyane cyane mwege mwazindukanye natwe muri bino biganiro byacu byo kuno munsi w'Imana. Turi igenekerezo rya 2026 ukwezi n'ukwezi kwa mukakaro umwaka w'2026. Ni kuri mikoro mwazindukanye na Jewe Jean Claude Nshimirimana ndabashimira cyane mu ngabwe ivyuma murazi uri karabikora neza suni uko nayo babwiye ati tuburabira mu rugi. Ni Kofi Olivier Rubera Intwari nitwereka gushimira n'abagenzi bacu bo mu gisata cyo kumenyesha makuru bashobye kudushikiriza ayavugwa muri kino gitondo. Muri kano kanya ari kugeza isaha imirenga ku minota ibiri birumvikana ko ari wa mwanya mwiza mwa murindiranye igishika cinshi umwanya w'ikiganiro igitondo ciza. Abandi ku butumwa ndabamenyesha yuko umurongo ari umwe gusa ku nimero 72 344 106. Abatwakura ni ku nimero 68 607 186. Reka mbirenge nishimira n'abamaze kubaturungikira ubutumwa bwabo. Ndabona nk'uwitwa Oscar Nzigamasabo, Elias Matana, Wasafi Gihanga, abo bose mbandanye muranigwa mugira umunsi w'Imana mwiza. Abariko baragenda guhimbaza umuremyi mu makiriziya atandukanye yijya nino, reka ndetse n'abagiriko baritegura bahavagena mu bisabisho byo guherekesha isaha 2:34 bivana n'amasaha aho winjirira inkuka ya misa itangurira. Mwese mwana yimugira ibihe byiza. Akarimbo ni si nka wa mukate basokuru bajya banyuma bagapfa